Itulah dia sebuah lagu daripada Lina Hangat dengan lagunya Cinta Pura-Pura. Bawa kita ke pukul 10.28 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Thompson Twins, Hold Me Now. Bersama di Harmonia FM 94.1, 97.7 FM.

Okay, mudah-mudahan anda terhibur hendaknya mendengarkan lagu daripada Jamal Abdillah, Bekar Sekuntum Mengharum Tidak, yang cukup popular di tahun 1980, dan permintaan daripada pendengar juga melalui WhatsApp 8333941. Dan ada juga yang bertanyakan di sini, assalamualaikum, boleh carikan info pasal pinjam buku di perpustakaan ya, bagi suri rumah, boleh ketunya meminjam? Zura tanyalah, sudahkah mendaftar untuk menjadi ahli perpustakaan? Sebab apabila kita pergi ke pesta buku, dan Zura berpeluang juga untuk mendaftar, tapi bagi Zura macam Zura daftar sudah tahun lepas di pesta buku, tapi Zura daftar juga sebab apabila Auda daftar, Auda akan dapat bookmark ya, daripada daripada Auda mendaftar itu kan, diberikan kepada Auda. Dan mendaftar memerlukan email kan, jadi kalau kita mempunyai telefon bimbit, tentunya kita mempunyai email juga kan, jadi yang permintaan sewaktu mendaftar itu nombor telefon dan juga email, dan Auda boleh mendaftar ya. Jadi yang paling terdekat rasa-rasanya, perpustakaan yang paling terdekat dengan kampung Auda, daerah mana, bolehlah Auda mendaftar. Dan why not ya, kenapa tidak ya, suri rumah tentunya pun boleh meminjam buku, sambil kita berada di rumah, sambil itu juga kita menimba ilmu, tidak salah ya. Jadi bacalah buku-buku, manalah tahu buku resepi ada ya, ataupun buku-buku motivasi yang boleh menolong ya, untuk kita terus membaca ya. Dan rasa-rasanya boleh membuat pendaftaran dulu, kalau Auda daripada pihak perpustakaan, dengan pertanyaan itu bolehlah Auda menjawabnya melalui WhatsApp kami 8333941, dan insyaAllah Zura akan kongsikan kepada yang bertanyakan ya, daripada suri rumah bertanyakan bolehkah meminjam buku dari perpustakaan, adakah info mengenainya. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. 2227236 talian dibukakan dalam Santai Pagi Isnin. Kita berhibur dengan Liza Aziz.

Ya, terlebih rasa ya. Jadi ada beberapa tips di sini yang ingin Zura kongsikan siapa yang selalu terlajak rasa apabila memasak ya. Cara untuk membetulkan masakan yang terlebih rasa sekiranya awda masak dan terlalu manis, terlalu banyak dimasukkan gula ataupun perasanya tu banyak yang manis-manis ya. Jadi awda boleh tambah dengan asam dan garam ya. Awda boleh tambah asam dan garam jikalau awda terlajak memberikan membuatkan rasa yang awda masak tu lebih ya. Jadi jika rasanya manis ditambah dengan asam atau garam ya. Jikalau rasanya masin awda boleh tambah air. Dan jikalau rasanya masam, awda boleh tambah manisnya dengan gula ya. Dan gula ataupun honey ya, ataupun madu ya. Jikalau rasanya pedas, terlebih pedas, awda boleh tambahkan lemak santan ataupun susu ya. Dan jikalau awda kepedasan bila awda makan, awda boleh menghilangkannya dengan meminum segelas susu ataupun sedikit-sedikitlah daripada segelas susu tu. Dan jikalau masakan awda tu terlebih pahit ya, awda boleh masukkan dengan manis dan lemak ya. Manis dan lemak terpulang dengan cara awda, penggunaan manis dalam masakan dan penggunaan lemak dalam masakan. Jadi sekali lagi, kalau manis apa kita tambah? Asam dan garam ya, asam ataupun garam. Kalau masin kita tambah air ya, kita tambah air. Kalau masam kita tambah manis, gula ya. Kalau pedas, betul, lemak ataupun santan ataupun susu. Jikalau ni pahit, manis dan lemak ya. Mudah-mudahan awda masak dengan baiknya dan mudah-mudahan resepi awda laris manis apabila yang makan hari ini katanya oi sedap. Itulah yang kita nakkan daripada yang memakan makanan awda ya. Terus lagi bersama Harmoni FM, Nurani Zaidris dengan lagunya Dewangga. 10:51 minit pagi.

0: Itulah dia semua lagu daripada Scan dengan lagunya Sanggup Kakak Bersabar Sayang yang membawa kita ke pukul 11:01 pagi. Selamat pagi kepada audio seperti yang dijanjikan. Kita bersama rakan setugas DJ Haji Adi yang berada di stadium tertutup pada ketika ini bagi laporan Pesta Buku Brunei 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Zura.
0: Okey, apa khabar Adi?
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih Zura di Seteran Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Sudah seperti sejak 11 Julai yang lalu, Harmoni FM bukan sudah lintas langsung bagi perkembangan aktiviti mutakhir bagi Pesta Buku Brunei 2026 yang akan berlangsung sehingga 21 Julai 2026. Dan Pesta Buku ini adalah merupakan satu projek yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan merupakan kali ke-25 dianjurkan pada tahun ini sejak mula dianjurkan pada tahun 2000 sebagai acara literasi terbesar di negara Brunei Darussalam dan berperan untuk masyarakatkan budaya membaca dan membina apresiasi terhadap buku dan juga karya seni. Dan pada tahun ini, penganjuran Pesta Buku disempurnakan dengan sambutan Bulan Bahasa dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Dan ia didirikan selama 11 hari dan hari ini masuk hari ke-10 mengikut kiraan saya dan esok akan berakhir di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas ya. Dan tema pada tahun ini ialah Brunei membaca masyarakat intelek dalam menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Dan dalam era ledakan maklumat, budaya membaca membantu masyarakat menilai dan menapis maklumat secara bijaksana di samping menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan menyantuni buku sebagai wadah ilmu yang bernilai. Dan sepanjang tinjauan saya di sepanjang Pesta Buku ini, saya mengikut kiraan saya ada 3 kali saya berkunjung, pelbagai jenis bahan bacaan dijual ataupun dipamerkan bersama ya. Bukan hanya pempamer daripada dalam negara, bahkan juga dari luar negara. Dan Alhamdulillah, sambutan yang diadakan sangat-sangat menggalakkan ya. Dengan sebanyak 35 pempamer dari dalam dan luar negara memeriahkan Pesta Buku Brunei pada tahun ini, antaranya seperti Malaysia, Singapura, Oman dan juga China. Di samping pelbagai aktiviti-aktiviti berbentuk pendidikan ilmiah diadakan di pentas utama Pesta Buku Brunei 2026. Dan Alhamdulillah, sebanyak 11 karya telah pun dilancarkan ataupun 18 buku terbaru telah pun dilancarkan di dalam 3 majlis pelancaran yang berasingan diadakan di Pesta Buku Brunei ini. Dan Alhamdulillah, sambutannya begitu menggalakkan sekali. Dan berbalik tentang pempamer ini, bukan hanya dari dalam negara, bahkan juga dari luar negara, dan sudah tentu menjanjikan pelbagai jenis buku ataupun bahan bacaan yang dibawakan untuk dijual ataupun di pamerkan di Pesta Buku Brunei 2026. Dan salah satu pempamer yang sempat saya temui ialah Dayang Fatimah binti Abdul Rashid dari Universiti Malaysia Sabah yang juga menyertai Pesta Buku Brunei pada kali ini. Ikuti bersama.
2: Nama saya Fatimah Abdul Rashid. Saya daripada Universiti Malaysia Sabah. Kami membawa buku-buku daripada terbitan Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, iaitu gabungan semua LPDA, bukan setakat UMS saja. Alhamdulillah, penyertaan kami ini sangat memperansangkan dan bagus. Di mana setiap tahun kami akan menyertainya. Dan kami membawa buku daripada buku konseling, sejarah, sastra, psikologi dan penyelidikan.
1: Jadi buku bukan yang tertumpu dalam akademik semata-mata?
2: Bukan.
1: Dan apa antara buku yang paling dapat sambutan?
2: Buku yang paling mendapat sambutan daripada staf kami penyertaan adalah buku tentang sejarah yang tertulis di San Ramat, Tungku Syarif Kedah di Pulau Labuan.
1: Selain
2: daripada itu, bukunya buku penyelidikan lah. Untuk research, untuk belajar master, PhD dan PhD.
1: Ini masih ada masa untuk ada apa
2: sarankan buat? Saya sarankan kepada semua warga Brunei untuk hadir ke Ruai Penerbit UMS, Universiti Malaysia Sabah untuk mendapatkan buku-buku yang bukan didapati di Brunei.
1: Buku ini hanya ada
2: di waktu Pesta Buku Brunei ya.
1: Lepas ini apa penyertaan akan datang?
2: Selepas ini kami akan ada Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu, iaitu Pesta Buku yang ketiga paling besar di selepas Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. mana kami kami ada penyertaan daripada antarabangsa Indonesia termasuk daripada Brunei lah.
1: Terima kasih Puan.
2: Sama-sama.
1: Itu tadi saya sempat menemubual seorang pempamer itu dari Universiti Malaysia Sabah yang terus sama menyertai Pesta Buku Brunei pada kali ini yang tentunya akan membuka ataupun berikan peluang penerokaan dalam bidang-bidang baru bersama dengan rakan-rakan strategik yang berada di negara kita. Bukan hanya itu, bahkan juga mungkin rakan-rakan dari Singapura, negara dari Oman dan juga China. Jadi kepada Auda, masih ada peluang untuk hadir ke Pesta Buku hari ini dan juga esok bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas, ya. Dan pada petang ini akan diadakan drama pentas Buli yang akan dipersembahkan oleh Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dan pada pukul 8 hingga 9.30 malam, ada satu tayangan, Turkish Movie Night, yang akan dibawakan oleh Kedutaan Besar Republik Turki di negara Brunei Darussalam yang akan disiarkan pada malam nanti, ditayangkan pada malam nanti, Turkish Movie Night, Gradamin Insanian, My Grandfather's People, ya. Itu tajuk tayangan movie yang akan ditayangkan pada malam nanti. Betulnya pada pagi ini juga diadakan pelbagai aktiviti, antaranya bicara karya bersama saintis Fatima pada pukul 9 hingga 11 pagi, pukul 2 hingga 4.30 petang, pengundi perlara DBP, Tiara, Sang Gagak dan Sang Merang, dan 8 hingga 9.30 malam, pengundi perlara DBP, Liana, Kisah Si Ambok dan Si Pisang Amas. Dan sementara itu, pantaran sastra DBP, deklamasi puisi peringkat seringan, diadakan 8.30 pagi hingga 4.30 petang, ya. Jadi itulah antara aktiviti yang diadakan pada malam ini. Jadi pastikan kepada awak yang penggemar film Turkish Movie Night pada malam nanti sempena Pesta Buku Brunei 2026, My Grandfather's People, pukul 8 malam nanti bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dan pada pagi ini juga semakin bertambah juga kehadiran para pelajar khususnya kerana pelajar adalah antara juga target ataupun sasaran bagi Pesta Buku Brunei pada kali ini. Jadi semogalah para pelajar dan guru-guru masing-masing dan dapat sokongan ibu bapa untuk dapat memanfaatkan Pesta Buku Brunei pada kali ini, insyaAllah. Jadi itulah yang sempat saya bawakan untuk laporan pada pagi ini, Zura. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan lain. Kemudian bersama Zura, silakan Zura.
0: Alhamdulillah, terima kasih Adi. Ya. Dan terus lagi bersama Harmonia FM, laporan yang cukup padat dan mudah-mudahan Auda mengambil peluang untuk menghadiri

untuk datang ke sana beramai-ramai di hari ini Auda dapat jadual tadi yang telah Adi kongsikan, dan juga esok adalah hari terakhir Pesta Buku diadakan selama 11 hari. Walaupun teruskan lagi bersama Harmoni FM dan dengarkan lagu-lagu kesukaan Auda.

Assalamualaikum. Hai, saya Siti Juliana binti Yusof dari Mundok Brunei. Saya dah dengar radio ni sejak zaman sekolah lagi. Selamat ulang tahun yang ke-30 Harmony FM. Semoga terus menghiburkan kami.

Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

0: Iwang wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
1: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
0: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

aku mungkin mampu miliki apa saja yang ada dalam dunia ni, Awi. Tapi bukan cinta. Kerana cinta bukan milik aku, Awi.

Itulah tadi Auda Cinta Makrifat dari Awi dan Era Fazira terus lagi menghiburkan Auda di pagi Selasa ini ya. Baiklah, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Hajah Maria binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Kampung Rimba dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi.

0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baiklah, terus Teddy Auda bersama DJ Dev dengan lagu Tak Pernah Curiga Padamu. Terus lagi menghiburkan Auda di pagi Selasa ini. Ya, pertemuan kita 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Masih lagi bersama saya. Ya, saya akan terus menemani Auda hingga pukul 9 pagi nanti ya. Ya, jangan mudah kita curiga terhadap apa yang belum pasti dan jangan kita terburu-buru ya membuat kesimpulan tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Kadang-kala Auda apa yang kita lihat tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Apa yang kita dengar mungkin tidak menceritakan keseluruhan kisah ya. Justru itu, berilah ruang untuk memahami, untuk kita memahami sebelum menilai, dan berilah peluang untuk menjelaskan sebelum kita mengadili. Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini, dan juga ucapan-ucapan tahniah semakin banyak diterima ya. Terima kasih semuanya. Baik, ini dia ya ucapan-ucapan diterima dan juga sapaan daripada rakan-rakan WhatsApp. Ya, assalamualaikum, lagu salam ya. Salam menyapa katanya. Hai, apa khabar orang-orang di Brunei, rakan-rakan sahabat-sahabat di Brunei. Darussalam ya kepada ahli keluarga dan sanak perhatianku, juga keluarga angkatku, sepupu, juga pendengar setia Harmoni FM. Semoga semuanya sihat walafiat. Amin. Ya, inilah dia hadir dari Kampung Menubuk Sabah, Malaysia, Rosmahani Mewarni Biru Ani, menyapa rakan-rakan, menyapa sahabat-sahabatnya di negara Brunei Darussalam. Terima kasih, Rose.

Ini pula ucapan tahniah Sana Hilwa Happy Birthday ditujukan kepada Nora Armel Fida Pawaza Fawaza binti Muhammad Fuad yang ke-6 tahun ya hari ini. Ya, dengan doa buatnya, semoga sentiasa dalam rahmat Allah jua, semoga dilanjutkan usia, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki yang melimpah ruah, tidak putus-putus, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ya, semoga menjadi anak yang soleh dan berbahagia di samping keluarga, ya baba, mama dan adik Fawaz. Sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Siti di kolom lain. Ya, terima kasih juga Ayuf yang berada di Bukit Sibanging. Juga menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah lagi diterima, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-8 buat cucu kami tersayang, iaitu Muhammad Amir Anaki bin Muhammad Azri. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menggunakan nikmat umur yang panjang yang bermanfaat. Ya, ditetapkan iman dan takwa, sentiasa dirahmati dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah jua, selalu dikurniakan kesihatan yang baik, berpanjangan, yang bahagia ceria bersama keluarga tersayang. Ia juga diluaskan rezeki dan semoga menjadi anak yang pintar, yang soleh dan sentiasa cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ia ucapan daripada Nenek Boy dan Nenek Girl di Kampung Kudang.

Baiklah, ini pula selamat ulang tahun kelahiran yang ke-8 buat anak kami yang tersayang, iaitu Muhammad Amir Anaki bin Muhammad Azri, dengan doa buatnya semoga menjadi anak yang soleh, baik budi pekertinya, dipermudahkan segala urusannya, sentiasa cemerlang dalam pelajaran, dalam kehidupannya, menjadi penyejuk hati kedua ibu bapa, dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan tubuh badan, yang baik, dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit dan bala musibah, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam keberkatan, iman dan takwa, serta dianugerahkan segala yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, dan juga mendapat rahmat, redha dan lindungan Allah jua di samping keluarga yang dikasihi. Amin, amin, amin. Ucapan daripada mama dan baba yang selalu menyayangimu. Baiklah, terima kasih juga Wak Asman yang menyapa Harmon FM dari Flat Sinarubai. Baiklah juga daripada Haji Sari dan isteri tersayangnya juga menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini. Baiklah, ini pula dari Bella. Bella juga mendengarkan Harmoni FM ya, dari Jerudong. Katanya cuaca di sana, di Kampung Jerudong hari ini, alhamdulillah cuaca cukup baik. Yang matahari bersinar-sinar, kata Bella.